Kenigri ke Akashvani Shillong ke kubor wan puli di kesan li jana kimat bakong san juga kubor. Mentaka singi on poi menteri ketenat Youth Affairs and Sports jangka sorkar India u Dr. Mansukh Mandaviya Hashillong ha kejingwan jangka balai singi kejong u ya kejing pun kerek ke jelai ke National Games balai pukundai. Kajingi si mentah kisamla ki sports, bat hakikam yate ya ke imlang saklang kin penkia reki na kijing kerni ha kijing milian bersenil ong ke menteri kena juga tenat sports and youth affairs ka raksa khatse hawa ajing keren ha ke IIM Shillong. Buk maunong rim u menteri rangbak Conrad ke sangma ban sinapan bahaya ya ke surok dikia su tengah saipung pala semasi ha East Ginger Hills District. Bat pen benar kerteng ke Seng United Democratic Party ya kertong ke parti uban ya aireng ha ke election siteng samai na ke Shillong Parliamentary Constituency. Iku buat kibab niya. U Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports jeng ke Sorkar India u Dr. Mansukh Mandaviya unwan si Shillong bansa na ke bentah lai sengi na duuk ke arpendai terik ha duuk ke lai pui terik. Mentah u benai jemang, nak bentah benih sim mentah haki program ki bedai bi kisamla, haka bedai bi kejeng penbet penbiang haka liang ke sports, bat haluar ki skim, bala bayi tengkara ke sorkar pedeng. Haka jengwan jeng u Shillong, u menteri, un play ya ke integrated multipurpose indoor sports complex, kabala sena haka jenglut kaba si sepak lai puar poin kendai keluar tengka, haka jengidon kat lang jeng u menteri rangba ke jelau Conrad ki sangma. Ketai ke kompleks, kan long ke jaka ke Bokong Santam na ke benta ke National Games ba Laip Kundai ke ban long ha ke jela. Utai Menteri Jung Sorkar India uni dan rengkat ru ha ke Cintan Shivir ke ban penlong da ke tenat Youth Affairs. Un kemi binia ya ke jing pun kriak na ke benta ke National Games, bat un let jurib ya ke jing tei jing sina na ke benta ke sports ke ba kentup ru ya ke jing penbit penbiang ha Sauli Sports Complex ha Shillong. Ka Menteri Kena juga tenat Sports and Youth Affairs jangka Sorkar India ka Raksha Khatse nen kesini ke Lakot Lawir ya ke jing penki jangki patba halor ke tong ban persya ke jing pendan kampat hari of drugs. Ka Khatse ke la ong ya katai haba ajing keren ha ke program Nasha Mukt Yuva for Vikshit Bharat Purvatar kebala long ha IIM Shillong ha keba kala banjur da keba ong ba kisamla kari India kilong ka bor ba kraw tam jong kari. Bat ke jenglam nanti ya ki ha karukom keba day ka long keba kongsan ea na kebentaman penur long ya ka thong jong ka Vikshit Bharat arhajar sok nyo. Ka menteri kala kedau halor ke jengkongsan jong ki sport sebat kiwe di ki jeng isi mentah ha keba kenti wi ki sinong kitau ha keba yalam bat penkiari kisamla na ki jengkerni ha ki jengmilin bersenil bat na keba syak. Basak kiar ha ke imlang saalang. Ha ketiga program lawan ni simentalang da kinong mikmat na kisang bahalang, kinong elam jong ki jaka puli bat ki youth officer, ban penklan ya kejing penkriang jing tip halor kejing seni jong drugs, bat halor kisin jam yalam lenti kisamla ha keleng katan setelam mi'i. Ka menteri kena jong ketenat Youth Affairs and Sports jong kesorkar India ka raksa khatse, kalalik jengok ya ke Sports Authority of India Nehu Center Hashillong nin kesengi. Ban kemi binia ya ke jingtai jing sina ki bede bak ke sports. Bat kalai keren ru bat kinong ilakai ki coach bat kinong penia ya ke jat jing ilakai berpere-pere. Ha ke jinglik jengok ke jengka. Ka menteri kalalik kemi ya ke jaka ai jing ikai pentepit ha ke jing ilakai berbunjan. Bat kala penislu di kesamla bat ikinong ilakai sports. Bakin bek syakamat syak jinglong balah tebit tam. Da ke jinglong renti, bat da ke jengkut jengmut. Ka menteri kelai si mentah lang ru ah ke jingi lekai kiba kentup ia ke siat kenam Indian Round Archery. Bat ha ke football rengkat bagi samla nong ilekai. Haba banjur halor ke jengklan, bat jengkiu ke tahan setelah mingi, ha ke liang ke sports. Ka menteri kelai ong ba ke jeng bayi tengka ba yai biteng. Na ke bentah kitar-kitar, ke jeng tejing sina, bat ha ke jeng ajing hikai pentubin. Kebat tista, kilong kibokong san ee, hak bakentiu ya karoi kaman

jong kinong ile kai kani ka khubor ka wan chapina ka akashvani shillong naka akashvani shillong ta ini beteng ye ki khubor ki rang sa u mentri rang ba kondrat ke sang ma nen ko sing la bu yu manong rem ban tei kentiu kerdan ye ka surok dikya su tenga saipung pala semasi ha ka shinong latar ke ha East Gentiles District. Ketika projek ia ke belabai tengkar dari World Bank hapok ke Meghalaya Integrated Transport Project kan senapan bahaya ke surok ke basan pupra poin iwai not kilometer ha ki arwat ki jing sena. Usembut Menteri Rambak ke jela ubak sengau balang dahar ke MLA jeng ke su tengah saipung ke Kong Santa Mary jela bat u MLA ke klik riat ubak kerman jela kila yudan rekat akhati ki jing elang. Lakmi lenti ba ketika surok andala dep sena kan kenti sibun ya ka lat peniaso ha kalik kawan kan pensuk ya ka kit ka ba kan kenti ka yok ka kot leng ba kilat ka mai batru ya ki kam penroi ha keleng ka than jain de hills da ka ba pen klan ya ka lat peniaso sadu ki jaka ki ba kenong tam jo ka district bat kan pensuk ya ka kit ka ba bat kalik kawan jo ki pat ba Kaseng sang perthai United Democratic Party, UDP, kelapan benai ke kerteng jong kertong ke parti, wei niki muktiar bala khamsan, uba Vivian Stone G. Kar ngap kenta, uba ni aireng haka election siteng samoy jong ke Shillong Parliamentary Constituency. U presiden ke UDP, uba met ba lengdo, uloong ba ke jengelap election ke UDP, mentah ke kenti, kan pai kemat kerpang, syaki hok jong ki trairi trai muluk, Kasensyar kadar ke babah, bat hakaroi kaman, hakabau lepen sungau ru, ia kejing sungau skem, baka parti kan lak ban lek bah, da kaba kemi ia kejing long jing man, bat ke kedan jaka parti, haka election district council ke balala. Haba ajing keren ha ketika jing elang pen benar kertong, uba karngap kenta, ula pen pau ia kejing sungu ia kinong elam jaka parti UDP, kibala ai kejing senia hau, Bat kibala ai lahat ya u, ban ai reng haka election ban wan kum u kertong ketai ke sang-sang perthai. Uloong ba lada usak jit kum u MP, uni terilang rengkat-rengkat bat kibagi para MP, ban ra ikimat kibai dey bat kami ghalia haka rensan jongkari. Kaseng kisamla pulia Jaintia Students Movement, JSM, kala penlong ikijing ikik persyak da kabarak lama yong ha East Jaintia Hills, bandawai ikijing penkelai ikikendon tik daw yong, kamtam ya ke SOP jong usnam arjar arpuwai, kaba ajing bit ban tik daw yong tang haki jaka kiba kejing hek kalong hadu si sepak hektar. U General Secretary jong ke JSM, uroi tri rekar ulo ong ba ketika kendon ke ailat tang iki corporation kiba hek. Bat kam kentup ya ki nong song senong kiba ke jing ti do yong ha ki jaka kiba red kiba pendap ya ki jing dan kam kiba man ke sengi jong ke yeng kesem. Bat kiba shania ya ke kamai ke ji pateng la pateng tang ha ke batik do yong. Ka JSM keladawa badai ban penduna no ya ke jing hek jong ke jaka ban yuk jing bit ban ti do yong. Syaka sau hektar. Kenang ban pelilat lem ya ki batik do yong haki jaka ki berit. Bat ban lak penbiang ru ya ke jing bom yuk. Kam yuk jam hakatan. Nah kaliang kibur peniak distrik kila kulari ke JSM. Bawan ailat iki. Bakin let ya kenduk yuk menteri rangbak Konrad Kisangma. Bakin lak ban ya kenduk markmat. Bat u kenang bakin pensengau ya kita ki jing ud ki jong ki. Ka Joint Action Committee of Truck Owners and Transporters kala pediang sobaha ya ka One Time Settlement Scheme bala penbena da ka sorkar mi khalia ka bala pensting sikat dei e ya ka jeng siu bala sateng jong ki khajana kali ka JAC kala ong ba ketika rajo ka cabinet ka long ka ban sak kan mau bat ka ban long ka jeng mentoi ka krawi ki trai kali kamai ki bala mat ya ka jeng ban kia ki khajana kali ba kim sim lala ban siu la bun snem U nong ai ketian ke JAC, u sumeyo sayu, u lapan pau ke jeng songo, u sembut menteri rangbak ke jela, u bak sengau balang dahar, halau kata ke jeng penbet, u ke jeng ea, ka bala sek sak teng la selam ha. Kat ba ke sekretari jeng ke Meghalaya International Export Chamber of Commerce ke Kong Dolly Kong La, kalau ong ba kata ke sin jam terikam, ba ke sorkar ke lapan terikam, kan diharap, ya kinong selan mar ki ba la sak ta na ka jing thut ha ka khayi pateng bat na ka jing duna ha ka yau ye di thiet leng ba ka te skim ka sarkar kan ma no ye khandai phone ka si spa ka kuna halor ki fitness certificate bat pra phone ka si spa halor ki khajna kali

my kublaisi basuk bakmen yapi so bapin tem jing ra Just the Way You Are by Bruno Mars ngan pen sngap yapi yang tu kumjo ya iba lung renta tiang skem makdo ba hep na ba hep na rang sao ba du ba wel rudolf ba na kinsir emsel yang alisha anita ashok lestar klutel da kong mukim kong disus ngi kublaisi bon Okay, tetang sebentar kita ke jing rai bentar jong pi Ini beri orang semua pentem dah kejeng rai ikong tingkoi ngan yanap ya baru manga iba aling do na shilong six kubelai. Okay. Da kubelai ya piru. Ngan sepentem kejeng rai jong iba heading sun dan tatiana menta jong pi. Ini beri orang semua pentem jeng rai por bat yang jong iba krul renja ban pensengap sumpah ya pi. Yanga isuba wan biang lin kong na jarot iba lating Rudolf ba na nong kenri Nathan nong siit bat ya baru giba Yashim Benta Kubleshibun from Dapi Waklang. Okay, so yes, that's it. Dito nga sepentem ka jing raja iba kril na ka benta jong pi. Ini bedi yung soba si pentem jing raja siya balam ka nusip. Ngan pensengap ipi bat kan leker pang ya i kimi jong i deng-deng bat ya i may du jong iru kumju tang kumtahi Kubleshibun hep sok po. Okay, dito ngan Sepentem kata kejung rasa balam nusip na benta jong pi kejung rasa kong ali shopping group. Tinginnya sengap lain kini kejung rasa palok nong sengap lada kapor kadang sya ngan sepuluh susu iki message si jong pi hakan ika program text your request menta ke stem. Ni pirang sengap ya ka Akashvani FM jong pi hau shis palai 0.100 MHz ke step ka bakmen ya pi barok.

ke step ke bekemeni pi barok ki parolok nong sengam. Bat hak ni ke por, hak be day bat ke jing dap kendai pus nam jong ke jing yak linti ke radio broadcasting. Hak ri India jungi dan kin diat ke jing tip banyak sam lang bat pi hak ni ke por. Ka akaj vani kum kalat patai kubor bat ru ke balak bansyanya bat ru ke baai minsim. Ka akaj vani hi kalong kata kalat patai kubor ke balak bansyanya dauk babun balang bat om tang kata kebalak ban syanya om bat om tang kebalak ban syanya hendai ke julong barabor ke baju ai mensiru yaki pat ba kaya ilong kata ke syelam ke badang yo ye jing syanya hadu gini gisi ke ba ai ki kubor ki babet ki babiang kam tam habadon kinu kinu gi jingja kunrum kenram le niki crisis ke bangi ong aktin pareng ka akaj vani kala ruban pasat kubor Om tang hegi jaka sor hendai wat shaki jaka kendong ne kap sor ru. Hak ni gejuk menta, hak bagi kubor lam ler, dan niki kubor bom hok ki keloi ban sapri yang stand. Nila ban ong da kaba skem jung mut, bagi kubor naka akaj vani, kilong ki bangila ban shanya shispa naka shispa. Nila ban ong ru, ba ling ba ki kana jang ki program bopher bopher, ki ju ai men sim bat pinchlur ya ki nong sengap, bat ke kentiru ya ke rukom perkhat. Ke yang skem haka moto lene ke pang pedeng. Bahujan hitaya, bahujan sukhaya. Kabumut na ke benta ke bit ke biang bat ke jengkemen jong baro. Kita gilong kat tu kan negi jeng ai jeng tip haka bide bat ke jeng iat lenti ke radio broadcasting ke ba kot syaka kendai post nem. Tepa lok nong sengap, ya sengap ya ke Akash Vani FM Jong Pi Hau Shispa Lai Poin Andrew Megahertz But Pidana Ka Program Today at 10 Pidang Subhai Pi Baro Shaka Ni Ka Program

ke bangawat ru hendre ku majulong barabar ngan shout out be ya ke ke bapi ya ai kam comic te ke message jong piru bahap ke balapan so tenat shisha ke balak hampen shai balek si uwat ya idon ma ku majulong ma ngiji ya bu idon sam lagi jengi idon bait jengi hapa wallet tika ni ke kemen kemi ke kuat tip di ubu ni em ya kador jong imen kemi ha wallet jong u ne tip udon da ke waipat kembang iba hap don penman da kador mata ma gandhi so kewai ke message day bawat make up pi kulit ban ai ya ka kalau wa ladino la ladino kan kalap lang no ya ka pisang ada iba hep narang sa ba hep ru la bajulong barbol nang kam ai masala susu mene ai bit plain ke serwa sudah to boleh sibo ne ba hadi ke masjid jong pi let's pi ong ba kawat ya ka make up ani imat ba kala sule la mit ka le make up threm poi shet poi tiu su ya la kurem ngatrai ula puri ya ka met make up jongka bye thank you so much nang ta sakawi kam kaniro de jung ba happy oh na bakawan make up okay I baklam pak kateng reway lai nyau yang ai biang se ka jingkeli to dan na prejo pi gedang supli pi os ngo banga keren ni banga puli ni juma bla se pi ong iwan ra jingkeli ayu I kedi ni sngi kalong kum ni ke jingkeli na preng ai ngot ki sikrem ta lok lo ong ni kalong uang ayo sngo ba pi wat jing wat men men miet ha pala jong a ba hai bag wallet ha pisa ja bag pisa jong a pi wat ayu ti men kemi isu ngap bay le pan at kantamot kantamot kam tu ti lok angat pi wat si ti samla ne ya dan si ti samla ne ha pala jong a te ko ak ma le si ak pa briu ak han sam ma ngan wat le yu si ti samla la da me don kan te hi shawai kam mot me ngat trai kin shu text me kin da text me kin phone ni me ma ti to lok los ngol ngo ba pli ma lui lui ba pli sha kno tu ong te pi wat yu hit men kem te ngak wa ben tip na pi ba kata kemen kem ka wat ayu ha pala pisa jong ita imen pa nga thai flyo sgon ri way la nyau sa kwai ka message ka ta te ka wat pisa la ne ka wat ya ka phone na mal ka kwa pe net la ne ka wat pe ka wat ban pe instagram dam de ngan sa persyang biang hai kong mem ai patai benta mo le si la ban wat ya ka phone ban play hotspot ro mo play wa hotspot na malalut ke internet la jong nga tharai la ban long kam tar who knows mo thank you so much ai kong mem ba pi ong ba le si ka wat ya ka phone ban yo on net na umen ka pa thank you so kwai ka message rg mangai dudu singkli nga tharai wat pisa ban le ti jan yes baro baro ya wat pisa ban le kan ni wat pisa balalot pisa nang tai duduk singkli yang kawat pisa balik tiat jan ni kintai temam judap syo dah buon jan si duli rung yang baik bam juk dan jan nak lengok syang syang ngan si imen kefam so kembali ke mesej ni Aisyah imat kawat pisa kutia ban yuk lik tiat alumuri ngalah lik buk skul kun kun lah syai dan setiap mga mga Aisyah, hello Aisyah, thank you so much. Aisyah, ikut message berlingkot jong pi buat bersengau tu nak di rumah. Let's say kawat pisah kutia kan banyak tit alumuri ma dalam buat sekolah kuan ma. Let's say kasih long hikum tama. Kikintai kam nang banyak bertia bertap ma. Thank you so much Aisyah. Nang tazu kau ikut message kawat pisah si poting ka ngai lebi ada lebi le ida ya tu sendan kat no tengka kawat si poting ka ro kam don se lebi le se shit don kas ngi ba wat si tengka ro ngim don kutia. Thank you so much lebi. So kau ikut message ni kong nak hai kiri ba iye mga kong nak na jorot ngate ngan ong ba kawat ya ka pisah bakal like shopping. Oh yeah yeah yeah. Thank you so much my dear kong nak ngat Rai, okay. Kawat bisa melihat you balik shopping ta. Thank you. Nak tahu sekali ke message ku beli kong kong kiri ngam dah snow tu bahagia jengkele namar ngadang shu play radio badang wan tau ken bat nak piar tangba wala kataro ngan ai kejubab kumbang yuk snow malu malang ngasyu tarai kalong kami kawat pisa lada kebun ke pisa tekan shim nak kendet ya ledai kan ik ya u kendet tang kum tahi manga kong deng mukem na bhoi maupun hello kong deng bisa lek kum tani men kepa yuk snow men kepa jong pi telak buri baik syaj ngai baik pisa mo kong deng tang ni bi dia ban yang sengau tenat mah kata ka peniru ke jinglong tinggi ke dai kum no mah mende bagi long kidong tu ni kami kam tai teng teng mah bang da kam pen bang te pilai yo no pi ke jubah to ngap dia ang bi ke jubah jong baro hi ke balai pa ni ke po ngan sa syia tu pat tek pat tek ya ke ka ba ike di wan ra nang ya sa bang yo shi spotlight point jo mega hertz ka akash vani fm jong pi ke jubah mang ni kidang bun dele mno la sengau ku asha te pi ngan pen tem na shwara ko ba ike jing mai bangin yo kam ya sha shwa khan dia ngan sa continue biang ba hello ka ni ke jing ya kren ha pen ki shukrim ba gure mu ang pi wat ayu men kame ha pla jong a men men men ngak ba men tep na pi ka wat ayu ka ta ka men kame ha pla jang ita imen

Sige, so, wait, wait, palok lagi lah. Nang yang shipment tahu show, ini wait palok jengi, yang kumne. Hello, Aji Lati, kenapa bakawat pisa? Om don shu ba ong bakawat di eru mga idame nong tamay na bhoy. Dame, ibala jubab ning kong mene yang yiki yakada ka waypat hana bakawat dekai waypat. Andre menda idame yong bakawat pisa. Okay, thank you, Dame. Ke jubab jong piru dia. Alright, alright. Nang tading. In pek shu shu segi way de. Okay, okay. Ta. Nga try pila ya ha. Pila nang yai up rumah kan ni kepo. Let's see yo don menu re ba. Ayu, saya kawai ke message yang. Hello Ajira Tikna Pi Bakawat Pisa. Oh idame ini mo idame nanong tamai. Ta, thank you, thank you. Saya kawai ke message badu nang lau sok tun biang sasi sien dan reply yang kawat makalan. Hello badu piru bam ju pep ban pen samke pen biria yang ni mo aku makalong ke jing ke program mo ke kerteng jung ke program hingga fun limited ngin ya. Tang mengini sultanat, tang mengini biria, ngin ya sultanat lang. Sekupi ke mesej saya sisin kongkong kedi, mencuati ngasih lihat kumta, nama arba imju ay pisa. Bala da ngasih kumta ro imju dom ni tenum yang a. Ichi sengap laga sengap inrei mentas, ngusi iban ong nama ilak lano. Nakini ke perthei. Laslam, dia kata ka long kami kawat pisa ban yok lit syangkai bat bat ikon siapa koblai shibun kong deng na boy. Hello kong deng tong apa jing sang lem shipi ma ba imi pa shipi im don chuna ni ka pretend reso da nat bat bangi move on ngi nang yaya na mar ma kat kom kom ngi jong blain dei kong deng koblai shibun kong deng ba ba pi pa ikani ka message ka jong pi ba pi share dei kanai jong pi ba ni ge men kimi ngi jule hi kom ta teng teng hi wat pisa na plaji men kpa da pan ro yo kim ai ti pi ma apan shim hi no so ta na bi pa men kpa jong pi lang de jam no ba im ju dam mai kong dang na boy thank you so much kong dang okay kom bang lah kular bang ong pi bang an ai sa ga wai pat ka jing klin dei dia so ka tangin ju yes ngap shitang kini ki break net ju shim break dengan sa wan ra pat sa ka wai ka jing kli te ki ju ba pro ki dang pon bang ning anang continue hi ban puling in ya syang ta jo si por ma ni ga kaj vani fm jumping no she's by live point real megahertz

Han pulih pendap nak cuai kewe message yang kekala ke bening kong yo kap ngak ke inbox ibit mo ke message ni badu nong rang yo ngati ngan ong day namar baka syukwa tip kat no don pisa hapok ke pelajar imen ke papi aji ngai badu na nong rang. Ok badu na nong rang ro yo ong balik si di baka syukwa tip kat no don pisa let si dah keliru usu ong baik bom don pisa temo badu day nam. Ke belai shibun tang ba pertai mentah te bom ya selut te da ke cash nda bu pat hapok balance hapok hapok bang tentip syuk syai hi setang dah yuk check balance na GP ma badu. Sekebaik ke mesej yang menga imunuk sashi se namar ngatarai bagata kamen kami ka klo hi ya kata kapla namar bo umju ai pisa bai bam khun te de ba ula bu a takadau kasa yuk ban shim hi. Beli shibun munuk ya ke jubab ke jampi mo baro baro hi na pi pi ong bai ba kawat pisa hendri ki dau ki ba pi ya ai am ki bang wat nga ro ngam la ban mudur ke beli shibun ya munuk la ban de ru kata mo namar ba kata kamit ula bu a te kala yuk ki ban shim pisa kat ba kamon. Ta halor itang skuat ban sheri wei kana so tana wei padeng jungi am i loji me deng jung a kai ta im dan shu ani pertai menda so tana bam shai dang ni dang rit kum tu ngi sili kre akot ai ju i me deng gan te i padeng chi sin bi la wan trei di i polis kan stable kan ita sin bi la wan trei na la yo to lop am ani jing sbun men siem ya pisa to lop i sam lot be ya kibri kam tam yang gi persa kan i sam be ta ya i sam be i pisa am ti me deng pada i shi shrai i pen bi yang gi wei pat gi jat jing ba mish ong ai no ko pisa ba padang mana te ka shupen kan mau yang halor ita je ba pi ong momunuk ba lesi bo la bo ai te ka shupen kan mau ba i padang jungi ri ba ma i bri ba di te andai layo tulop bisu stanat ban sam bisa i kun yang i kun jong jong i lok ri i ki kun ri ji lok ri i stanat ba kan te le shi bo na munung to sekali ke message yang ngan persyang biang mo aje nga try what she ti samlahi tamba imin kemi im ye tu hok manga i Jenny. Hello Jenny ibla ong ning kong mene bawat pisa sibet yang bawat pisa bantit men men bantit alumuri sang tana sisa Jenny men ta pat piong bakawat hi ya ka shi ba u bakawat hi ya shi ti samla mko apat ban ye tu ban pen i ba don ya ka men sim tarai sneo mo Jenny la ban long ru sekali ke message ngan persyang biang mo aje what she ti samlahi oh Jenny to sekali ke message kong i ai biang ga jingkli set na mangadang supli radio kong i na bhoi nga tripla yo sngoma ba kata kamen kemi ko wat ayu ha ka plan jong imen kema imen kpa shiteng shiteng mien so ka wei bi ka message ni ba lon te tiang ju ba o ta ap shwa ti message ba lon ma pe shi jong ki wei ba i ba lon ni la poi sha ka ba ar ka check ya ka pla u kpa ba dang don bai ka li ne em ban lek tre la shai na mar ba ka dei ka kemi ka sngo thu ka jing e jing ka du jong ka ying manga ikong billing do hello kong billing do ko blei bun kong billing do ngatrai ma pila kam rang ba ban pila pila ka rukom perkat jong pila kam shai ka kam yar ko blei bun e kong billing do ka bada sungut nat shisha ka bada sungut don jing mut shisha ba let see ma ka pen check don pisa na em ha pla jong imen ka ba ban yo pen ai ru let see don ma ki kan te ki ba shim don pot ki ba pen ai ru kong billing do thank you so ka wik a message ka check ya ka pla oh ka di ka ju hi sekali ke masih kong di sesungguh hello aja sekarang hai biang gajing keling adang shuan kum nehi kong di ngatrai pilai os ngau pano proy kloy kejuba ma kejuba kelak ke baru ngalas dang ma i kong biling doa kong di susungi and others ki barang susungat mentan ngalah keli biang sekali gajing keli mentan hi shipang ba kidan kidan kita ki armut ki bria kidan syong taksi lang let's see kidan ki wei ru hang ta handre kala don ke jing kedan apa tang itai wei ba bi wei kong ti ti wei ba let's see la don ke jing ibha samlai ti wei kong ila ke li shibun ke jing kelima nomor ba ula don ke jing syok jing itanat ya kala se handre ha ke por ba ke li wei jing keli ke jubab ba

mar sin keli kata kau bayi kajin keli am kadam tepi nama baka keli o kan ma ma u keli ya ka u ang pidi kor ayu abang tama pidi kor ayu de kata kau bayi ka jubab no kata kau bayi kajin jubab de kalak bende ke jubab ke komik kalak bende ke jubab ke kadam ngaku abang ben shutip na pigi parlo na i patch kena self plus anyway not a lie iwe but hep sa shi sin biang ila shimenta yong hai aji kidi de baka shimpisa tang men yo bay raja la shai ngari ba hep na rang sal hello ba hep pay tala bun la shiyo star bay kita jubab jong pay roma ba hep thank you so much so kawai ke message RJ mga biang i dudu singling atarai imut pet imut pet pisa tang ba iyo i penban da ujing deng jongka hangta hapala pisa jong u batru upat umut ai surprise ya ka tip ma kapat kala lap shua ba umpat ai takadau ka jubab dom no yo hello dudu singli sangat nak si shamo ade full of surprises ngi kan thai kwa tip palan don ayu hang ta henre plop no teng teng na damut surprise ulok ru la yo i hi no namar lalor ni palan mo dudu singli thank you so much ka message jong pi pi mut ban ong ba ka wa ching wa ha pla tang ba lap pen man do jing deng bo mut ai ya ka plop no ka surprise mo so ka wai ka message Okay. Iba lungan pulih nak tukar jubab cakap baar ba. Jubab dia ke baar part mo kata ke beliau ke jubab sendan ke ong. Okay. Ba lung thank you so much. Jubab jeng pi. Sekarang kita message rumah si teng mit tewat mobile terai ban sengat fan unlimited tang ba om tip belakala terik ke hat tiap biang ngat terai ke rumah si teng mit dekat arbaji si teng mit penban kamut berikan RBJ dan sengi mah bagi juan ke fan unlimited ke boleh sibun ya badu an Allah sultan sultan nak syishai tu ijmat jong pidru ibaya day buat kan ika station ke jong ima lah benong sekawai ke message kata kalau juu ke jubab yu ke ongam wat ia dan ngasih ku apet ba internet ke bag ba metit temai balung thank you so much balung kita lagi ketik lagi berat-berat ki conversation ke jingga keren sampai dengan kisilok syikrim tang banyak setenat banyak biria banyak setenat lang mah akan ikan program Fun Unlimited so kawai ke message ni bak hap hai aja kan dia bakal syimpisa tang menyuk bayi raja lah syai yang dia bak hap narangsa okay dan bang kuat raja kuat menmit kuat kuai kuat lumuri deh lah tangan ngan ni rup ku play kongkong ngat yang nong ba yo don ke pisa bagi la ibu kerpang tarai ka tiang yo ulok jongka ulah pelut ya ke pisa kata ken kan sepet no man la ka meit ngai duduk na boy hello duduk na boy ade ba ong ai pite ka pisa te ka pisa tang ba kidau te la ka ijong semua tanah sisa thank you so much duduk na boy okay nang tadi ikong di susngi la jubab iong RJ ke jubab jangan kalong bala bende bita imen kimi iwat hang no bape ka pla na ma tau men kpa u ong i ben pen so lem ya ka pla ba ka pe ni kong di susngi thank you so much kong di susngi ke message ke besngo i sang melung jong piru iba do na la sotun ila jubab ya ke baar iong jubab baar mo kidi ke ong ngari syukur bet pi takada umban si u haban sap no de ba do na la sotun rumah la yo idea na pi la dan don bawan pare aku mari ngi bet ngim sumon yuki de haban ong no kom ta na ma syukur to mo thank you so much ba do so kawai ke message ni iwan salan yong ngade ngadi syukur bet me iwan salan idhan lum perdi yong pia jua hello iwan salan ruk kaju ke jumut bet iba do nei ta thank you so much let's say ta imin ita ikan tei la jubab no bang ngadi syukur bet me uhak ban sengap no namar bau lale samlaya ka so kawai ke message ya kata ke beliau kong ngadi ke kur kasih ni ke kur jong me na iba ling doa shilong six hello ba ling doa pi rumah sang tenak shisha kule shibun ba ling doa ke message jong pi pi yong ba le si kong ba ngadi kurbat pi ta si i so we can message ni hello RJ ta ikong iong kumni uta ubriu iong ngala don lok ngala don kun ngai riji thank you so much riji la slam tem je shi menta shu apa yang sumhai pi mo check station jo ngi sa shi sian pat ke program jo nga akan nyam tip bet ki way pi shi menta ne am thank you so we can message ta gabriel ka bakamon yu ngo ka ong kur jonga kum ka kur ka jai jong phi hi kham pha kar tang not i we nyau sak wei ka message ni kong mam kata ka briu to kong ni jing lor ni ngala tha ei sku to na si sha nga ung kwa be pheni wan ra ya ki jing ya kran ki jing ju bab ki be bi ya ki ben ki ba ki be comic ha ka ni ka program fan unlimited tang ban yo yer ke lam ba i r j k d ha ok da za france anyway not on la i we sak wei ka message kata ka briu to kong ni jing lor ni ngala tha i kong mam let's see mo kong mam kham click click Gibril ku asu ban juba shumi bet banda daily ba kham dom riang la syata bitai ba ta sagawai ke message kong hello

Good afternoon, Tarai kawat secret kawat di pentadam nama bom yo tiak show. Just kidding, mo RJ ngai di ido nama kuno. Hello, mo ido nama kuno. Hoi kembang ngong mo. No hard feelings dan KK ku bangan wat bangan bangan third EP boleh si bon. Toh tang banyak setanat mo. Let's see kawat secret ana wat duma dan pelayu ang nado mana wat raja wat duma kum ni bet kum tay ada ada ada pelayu poin nak kemat cedina ni kemat. Dodo nama kuno. Okay, okay. Sekarang kita mesti ni bah ham. Juba bah ar mo RJ. Baka ong piman ne yang ah. Juba kulumar mo ngadi iba ham nak sah. Hello bah ham. Kemajulang man kapor bah iba ham jingi ipen samar ki bet. Kasu juba bet direct piman ne yang ah. Let's see lada di ubri ubamut syar. Oh ikan kong dan jingi tenat ipi. Lada usumut lekai. Let's see lah ban leran nyok rumah. Lah ban tip ikan aku boleh shibun ya bah ham narang sah. Sekarang kita mesti ni bah ham dan golfling yang. RJ Kiri ke juba ba round ba ah kata ke brio ke juba pake accent kumba things yan ngadei jat kura lale ran juta brio ya ke jing siklai ta ikong thank you ba have done call

ush mulle kar le si la ban le ran no ruma la ban tip ga nak ble shi bon e ba hem na rang sao so quick message ni ba hem na golfling young RJ Kiri ke juba ba round ba agda ke brio ke juba ba ke action kumba things yan ngadei jaj kura la le ran juta brio ya ke jing siklai ta ikong thank you ba hem na golfling yo thank you so much ba hem ya ke message ke jong piru ke ba snow pala shi sha so ke message ke ta ke brio ba ke mon yu ke ong kur jong akum ke kur ke jaj jong pi ngai ikong leading oh not iwe nyau ide ikong leading wa thank you so much kong leading ya ke message ke jong piru kum ju okay nang tam Minang ye beteng mo perlu ya dega program fan unlimited jungi hak ni kesing aku ba ban yo ya ka jubam na pi halor kini ke jingkli ke jing kren ha beteng kini ki ar ngut ki brio basong taksi ta sakan pulis tak kawai atling ini yes dan nak suara ke break halin kata ngi sekap jingrang ini ya beteng biang ban mo ta sakwai ke message yang kata ke ben ke mitrai ke wat ya ke ATM card namar bagade ke join account but umen kepa Ilong ubah khatnap berbual bertia bahawa from MD. Hello MD, welcome back. Dia bila selam mendal sengi deh. Tak boleh siu bon bapim ju e no apat yang ni. Tak boleh siu kawat ya ke ATM kan. Nama badi join account ma. Okay, nang ta dia. Okay, so kawai ke message yang kaong ada jad karsano. Nama bapilor ni em mga ilebi na nong temay na boy. Hi lebi, pipa pili jai yu lebi ngaku atem. Piong ada jak iong nak ada karsa no let's see la dam sengap ha la ban ong karsa no la bu to bri la penting no mata kalem depan rem gi jak karsa no sont na shisha boleh si bon eh kong lebi ye ke message ke jong pi okay ta ke mangong ni break sha kenian nang ta ngan sa continue biang bagi ke program fun unlimited dan she spa live point jo megahertz ni dan stang kemba si po khat wei khat amen di ke program fun unlimited kanedi ka kajvani fm jong pi

0: प्यास है, मिलने की आस है, दिलबरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना है।
1: Ngani beteng man pulih no iki juba no mangi la jan kut ke por bang shupi ke mang por shupi jila la san ngani so baka ka jvani dia lina ke benda ke kubor bang an saman pai bat ke por shupi jila shipo but ke program FM Superhits. Yes, my dear friends, to remind you that at 105 we shall radio Kashvani Delhi for the news in English, and I shall be back by 10 minutes past 1 with the program FM Superhits. So stay tuned. Ngan pulih shushu ki jubab kani kapi ka ong jubab ba'ar mo kidi ba'i ya ikata kakan te ka ong ade ka jad oh ikong naik la yu jubab ba'day mata so kapi ka message nga terai ta isam la yong ita iba ba im sengau ternat pi ban syong bat kibriyo balor ni ta ta sengau ternat so kapi ka message nga tengah ong kata kasam la ka ong ade ka jad jong me namar kala dom yu ta utrai Tribar bangga ikostron i bakos liti lah dah pensyai baik tak iba iba bunia ikong ide iba tribar boleh sih bun ya bakos anang ta an boleh susu sekin baik pergi message ti iba heb heb iong kum ni cuba ba amo aje ka ong ade sikur bat pi ngade iba heb narang saw hello ba heb te ban ban dadam don jing internet dadam don jing temulang ka kejuk jing temu le se ban penkut no ya jing kanan hite hab bet ban ong no bet hi kum tamo ba heb ka de sisa kata ba ong pi sa kawai ka message cuba ba amo ke di kata kan te te kala cuba da ka ba ong un ai tip ka kur ayu namar ngate ngala sya book umlaj posyo he he tang ba rk mo from md md thank you so much le se long kum tahi habam dan mon demo haban ong ngate ngala syabuk dan mlat posyo le si kibala dep ya to le shupen e bi wedding ring tang kata full stop ma henry ku maju ya long ma kalam depan ra minu nuru ku maju long la da long kum taru don hi gibriu kiba ku abi benya ya cakamat tapi so we can message ni kong mem ngate ngong kawat pisah hi dam dengan apno na pi yes kong mem pi ru pila yo ti juba bade thank you so much kong mem little munchkin hi baka this little munchkin juba ba ar kakak kelak baan ngatrai kata ke container mar bakas ngushrai pelan sebab dia

0: kan ni kena apa mau enam tadi awan dari dari walang nampai tadi baca baru tapi apa yang kami program kami lagi ada baru bagi bang kalau cuma
1: okey tangkat ta okey ta boleh sih boleh tan mah bye bye yang ingin nang yo ya keren yang ha ta ingin saya yo ya keren yang mah okey bye bye bye yes pelok pila banya try ya ke bok ke jombi show ke no lain jeo sa ar kendai san a no sa nyo la ni ar kendai wei wei nyo not al hello hello mano mano
2: balung
1: balung balung rendah tiang ne
2: ha balung
1: ade along ba arm tas ni balung si yo ning kong ngasim phone call ngahoy ngasim kloy namar ba ka ki message ru ki number po islam ki lam ki po islam de ping atra ga tur kan network am de la da ki message ki islam shi sha ha ban shim me da ka call mda sngi phne try le ibok ibok ba de ba lung pik lan am okay nang ta pa de pi kwa sam jun wa yu ba lung ta sngi kum no?
2: No,
1: oh, okay. Nga nga syat nga khlan nga biang bha bak lung kum lai shi bun. Lak slam krim yuk ya keren shun deh.
2: Nga kum balak kham slam ni kan.
1: Nga kham slam shi sya, oi. Yes, oi. Tengah kan mau baik dia menu bajak, menu badan. Tengah susah nak menem step rupi lak shi mentah ke fun unlimited. Sengau syong shit shi sya. Ha? Tak persyang hi. Hoi. Hoi. So tenat de. Hoi. De pidon sih senang mentah balung.
2: Hoi ngadan ha, ngadan hai yim yim tai sipang ngadan cu dan sempat kali.
1: Sempat kali. Cik semat de. De to, ya sangap dah jing wai yu ta balung.
2: Tim ta si. Dan ne patung jing wai jo Argentina ngadu jing wai. Bong tira cehra.
1: Tera cehra?
2: Haa.
1: Tera cehra film you?
2: Ke film dengan klaim kan mawar vi, ketua unang ruai dia, dia uar jirsing teraja kan penggelar.
1: Dia start lagi ni, ya kan mawar suk unang ruai ruk. Apa? Oh, cepet baiknya ta tera cehra.
2: Ni tip yuk kam dan ya ketua.
1: Kadai nama bagi ni kibah kam kadan, kadai jong adnan sami kan ibarim kam dan dah kata kata raja hera jong Arjit Singh te, yo kadai kibah kam thamai ni kah film eh.
2: Ti berkain kah film kalem, ni kam dan film pernah kata tu kejeng ruai kam dah tim bahar kam pat.
1: Tu ruai macam sur arsur pikan mau.
2: Evan ruai ram dan nang hilang. Tapi sistem dah dah, sistem dah kau tu dah kam bentin film ai. Tiap nak daga tu kacau ruai jenengi kau itu betan dengan film film pasirong ni fajar ni kau nane.
1: Hai. Kadai. Tera cehra em lah kan mau. Kadai kau tu kau film sanam teri kasam tak mengim dan tapi kacau ruai sanam teri kasam.
2: Kau kumta.
1: Hai.
2: Mengadang pun kelak dan film barun suara gitu kiwi kiwi kacau ruai kim dan
1: kumta. Kim dan kelak dan ngelak ya lek kat balak kan banya. Nang pendon tenan ni kemar ukin sadan kiban sadan ma ya sya
2: kadan ni kaji ngerwai ka kawai ka ucin rwai ka bang sunat mana duk mencipa bang bersang bang cim bentak nengkong kan
1: okey
2: ne mar ber kan nyu tu ngala bersang benpan gitu kaji ngerwai oh duk mentar kan pendon hire
1: ta tangan kan mau no antho no halis ma
2: tho kan
1: antho no antho no
2: tapi
1: zindagi kuch to bata bajringi bhai janta ya no ino fiko ambat sangap sangap ha
2: tekan dia nengkong ni toi taban kum ju ya ki penong tengah kum ya jong ikong subah nang ta jong pidawan ya jong baya jong barib jong bak anak anong kentil nang taban nang tahi terai lak lut ni perlok tengah bat kum ju ya barok kaji ya sangap lang
1: ok cukup lagi shibu ni balong bye bye nasyak nang kelanya kenduk pasam tayo mah ok bye bye
2: bye.
1: Hai, palong video ringkap biaje kiri ke program FM request number flavin shimadari kanda sa prosani way not online iway plaudo de phone show number

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back, my dear friends. Your tunes are Akashvani FM, Jumping 103.6 MHz. And yes, we're also available on the app, News On Air. Well, the time buzzer clock struck 50 minutes past 2. And yes, we have ample time to continue with our program, which is FM Request, a request-based show where you can request for your own a song for your own listening pleasure, or you can even dedicate it to your loved and dear ones. So what are you waiting for? Quickly send in that SMS to 948-510-2311, or you can also ring me in the number 0364-295-2047, and the alternate number is 2911-702. Hoy palo un number pa pila binishim mo daw di kanda sa oras anyway non ala iwe Pila banyak call shangaru show number no line reusau ar kandai san ar not so hinyau way per number pila ban try de ar kandai way hinyau not ar kumangong ki message ki slam ban poy wala kata kila don kato kat ni kila poy ngan please show away ka message kaba ong kum ni good afternoon RJ kiddies ngam hasep entem gajin wain naga plim dil jale kaba keteng hey button ngatrai pi mut ya kato gajin wain mera muk ka mera desh ma kade kata hi nga ko mas ngaring kong e e pi hang to ba diki kon jo nga ba diki friend jo nga ko blay nga e Rila. Hello Rila, nga tra pi rang di sin ba ning kong ba shi menta ba ngi ne Rila nga pa ding som pai pi sha ka akash vani FM jong pi ngi ngai nang ni sha kamat pin long no irregular listeners from Rila. Okay nga pan bu ko to jing wai mera muk ka mera de sha. Okay nang ta pa ding ngan shim no e ko wai ka kon ha ngi ka por un number de no line jo sa ar kandai san ar not sa hin yo. Hello. Oh, okay. Tama na lang. Masaray kat bang shim ka la. Tukot na ka lang. Tangan shim na. Sari, wait pa. Hello? Hello?
4: Hello?
3: Oy, mana?
4: Hello?
3: Hello?
4: Hello, good afternoon.
3: Good afternoon. Mano?
4: Ngayos
3: mo. Hoy, ngayos mo nga, pi?
4: Ha, ngayos mo.
3: Ta. Okay, ta. Mano mo, pi?
4: Mga iba, have no girlfriend.
3: Oi, ba have no golfling nga akan mau sai di jumpa jong pi mena fun unlimited. So tu nak sisha ba ham. Finally lah yo banyak keren ngam juken ma bangan yo ya keren mat pi ba ham.
4: Hai, kali ni first time mai.
3: First time. Okay, bon hang kita ki first time mat asi. Okay, so tu nak sisha. De pi le yu pi dan jong golfling mena.
4: Pidon
3: ha yeng, pidon ha golfling.
4: Ngadon
3: ha yeng. Okay ta. Pile yu. Ngala ay on air baik, direct baik.
4: Okay, kaya on air direct.
3: Yes, kala ay on air, yes.
4: Okay.
3: Okay, pisngap ingin nadu besdang? Pile yu sngap, pisngap nadu arsteng.
4: โอเคตัวอีสวาวันบําดามตัวเดมาฮะว่าจะสู่กว่าทับกับสู่ตัวเดมอมาฮะเป็นอะไรมีเอ็กซ์ตัวเดมาองค์ที่กองกันโมมอสตัวผมยอมอัลโปมอพิมพ์ดูนาชั่วยอมนี่มลงชั่วตัวบ้านเราดูนาครั้งหนึ่งมอยอมลงจะบ้ามันดูนางองค์ตัวเดดูนาครั้งหนึ่งยอมตัวลาวผมอีสเซ่เขาสไลด์เตียงยังไงยอมเก็บมาละดูนาทำมาวันเดียวตู้เร็วมา
3: Saya jeng kli fun unlimited yang ama ba ham.
4: Okay.
3: Next week Friday.
4: Okay.
3: De haba kum tan ya sangap la jeng wa you mentas ngi mo ba ham.
4: Pelas is jong Bruno Mars to ga just the way you are.
3: Okay, nice song. Nice.

0: akan mau bahar mencuba hab-hab nak bahoy dan hab-hab support kiba hab arngut-arngut kira ksaw kiba hab golfling eh kiba hab lagi babun bahar kiba duk ruk kat ta kiba deng ruk kat ta de okey ngangit pi chat pi klein bahar mesti tu tau sengap nak dak radio ban kam chat mo okey ta pi don chat eh menta bahar mulai cha kalong kom ni hi ken hab ya sumar bhai le dia ba ka beneng kam i dikna phi sumar bha ha di um jbon jbon da te haba kom ta ni sangam la jwa yum ta ba hem
1: tno jwa i jura pisang tu ba ler ubi
0: ler ubi
1: ler ubi ni ler pangat
0: ler pangat phi ta ta de haba kom ta inu pi ko aban sam sam hai ni jingwai
1: ten kom ni sat de la sik ko put kol tinga de kon ti
0: ta ta
1: kan nak pang i de teng ta ba je mi
0: i deng deng bana ai mo ai ta i deng deng
1: ta ta ya
0: pat ma ta ta ta kam le nga su kwa ban tak ma sam nang ta lakut tangkat ta. Okay ta ta. Boleh si bun eh. Bye bye. Okay bye bye. Ta. Okay di i baham. Bila request ya kat tukar jinwai. Jom ram suci yang leher pengat. Tiap orang ini lepas ngap macam ini. Gila lagi jinwai. Kawai dan kawai dengan sawan pai. But. Pidang rekap BRJ kini ke program FM request. Tanah Shispa Live.Rio Megahertz.

0: Okey. Nang ta pada hello.
1: Hello.
0: Mano?
1: Mangai kong mukim.
0: Hai kong mukim, bilang kum no.
1: Ngabiang misi arti.
0: Ngaruk ngabiang. Bagi pikiran jai-jai kata-kata. Pidan siya no?
1: Ngajan hain.
0: Syok telat. Mau lah jan mit dah. Syok samtia.
1: Bang
0: abang tak bateng
1: sudah beli
0: kepala bang sukat pa. Oh kumta. Okey ta. Abang kumta padan tem nak jinwa iyu i kong mukim jungi.
1: Ai no daga pidin men piar kia ka berwai kabuter ta ta.
0: Kabuter. Kabuter ja ja ja. Tep dan em tep tu kabuter. Idan hi. Deh, abang kau. Kau mungkin pensam lagi nak api berpilih telat tak? Awal. Deh, nang tanya nuri nuri kau apa sebab sumpang ini kerana nak kamu sedat mah?
1: Nengkau mengsabde api marde.
0: Okay.
1: Ya, baru hiji perlak ngaiwe, hiwe kentek senrang tak sentai si
0: ati. Okay. Ta tang mah kadai si sya kau mukim tang pay masuk tu ta. Bye bye. Bye ta. Okay. So kau bagi message. Good afternoon, RJ. Please play for me the song "You Are the Reason." Dedication goes to you and all the RJs of Akashvani FM Jumpy, and to all the listeners out there. Thank you. I'm Manda Lingdo. Hello, Manda. Pukul lebih long ngaji chat pukulan mau Manda. Ngalap pun boleh jumpa. You are the reason, John Callum Scott. Dia pun lagi nanti mencakap sih ni jumpa kawin dan kawin and so on pie. But pie ini dekat Akashvani FM Jumpy. No, she's by 9.3 megahertz.

taper lock yang kena keju hi kejing ruai lakwa ban pensngap sungup ha de ikong mukhim nakabenta isuba idisusngi ibashida ikong deng mukhim ba marwen nangta ba hep rengsau bat kiwe kiwe ru kejing ruai kani keju hi kejing ruai balakwa ban pensngap de ikong mukhim tu kulesibon ni piru kong mukhim kani kejing ruai kani ai kerpang nakabenta jong pi bat ki perlok ki jong pi mo